Acht la. Godo joi, nu durgat lavlad, sanjin joi, pastgat sindol, sot mun, mernasam boagat, kari.

Uning cherik enek sanagat Changum balabot ir sorgat Shedrbot irum tebetilti Urgun umsik tonglig nudu Betilligin nujibot Jurmi nagur ahtrgat etigdut